0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pagi.

95,2 FM, Radio Banjir Masin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman perlua, happy weekend. Dan udah jam 8 aja buat kamu yang belum sarapan, bisa untuk menyegerakan siapkan sarapannya. Biar nambah energi lagi ya sebelum mulai aktivitas dengan sarapan, teman perlua. Dan ini udah di awal bulan lagi ya, 1 Agustus, teman perlua. Udah gak kerasa kita sudah melewati setengah tahun lebih ya, teman perlua, di tahun 2026 ini. Kita udah melewati Juli dan ini udah Agustus aja. Gimana teman perlua, wishlist kamu di tahun ini udah tercapai atau belum nih? Kalau misalnya belum, semoga saja bisa segera, atau ada suatu hal yang baik yang tidak pernah kamu sangka ternyata terjadi ya, teman perlua. Walaupun mungkin hal-hal yang kamu inginkan masih dalam proses, atau malah gak bakalan bisa terjadi, gak apa-apa. Kita ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga saja hal-hal baik selalu menyertai kita ya.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari ini ya, teman perdua, tanggal 1 Agustus yang ternyata juga diperingati sebagai National Girlfriend Day, teman perdua. Setiap tanggal 1 Agustus banyak orang yang mana di berbagai negara yang memperingati National Girlfriend Day. Momen ini menjadi kesempatan nih memberikan apresiasi kepada perempuan yang memiliki peran penting dalam hidup, baik sebagai sahabat maupun juga pasangan. Meski bukan hari libur resmi ya, perayaan ini setiap tahunnya tuh ramai banget dirayakan melalui media sosial dengan berbagai ucapan dan unggahan penuh makna. Pada awalnya, National Girlfriend Day ini lebih ditujukan untuk merayakan persahabatan antar sesama perempuan. Hari tersebut juga menjadi simbol penghargaan atas dukungan kebersamaan dan juga ikatan persahabatan yang telah terjalin. Nah, seiringnya waktu, teman rua, maknanya berkembang nih. Sehingga kini juga dimanfaatkan banyak orang menjadi momen untuk menunjukkan kasih sayang kepada pasangan perempuan melalui ucapan, hadiah, atau menghabiskan waktu bersama.

Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

95,2 FM, Radio Banyu Rumasin, teman terbaik kamu. Gimana nih teman perluat? Tanggal 1 Agustus yang ternyata diperingati sebagai National Girlfriend Day ya teman perluat. Ini untuk teman-teman yang punya pacar ya, bisa untuk memberikan kasih sayangnya hari ini lebih istimewa lagi. Walaupun sebenarnya setiap hari juga istimewa ya. Atau yang gak punya pacar gak apa-apa. Yang terpenting adalah ada sosok seorang perempuan yang selalu ada dalam hidup kamu, ini menjadi salah satu percayaan juga katanya teman perdua. Hata Ehsan mungkin ya enggak ya. Sahabat ya mungkin enggak. Mungkin aja ya teman perdua. Karena ada banyak cara sederhana juga untuk merayakan National Girlfriend Day. Mulai dari mengirimkan ucapan penuh perhatian, memberikan bunga, hadiah kecil, menikmati makan bersama, nonton film, hingga membuat album foto berisi kenangan bersama. Bagi sahabat perempuan, momen ini juga dapat dimanfaatkan untuk berkumpul ya, berbincang, dan sekedar saling mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

95,2 FM Melayu Banjarmasin, teman terbaik kamu. Setiap tanggal 1 Agustus ternyata diperingati sebagai National Girlfriend Day ya teman-teman. Meski bukan hari besar atau hari libur resmi, peringatan ini cukup populer di sejumlah negara. Tadi udah kita bahas juga ya teman-teman. Dan berdasarkan kalender Masehi, 1 Agustus 2026 tuh jatuh pada hari ini ya, hari Sabtu teman-teman, yang dikenal juga hari Persahabatan Perempuan Nasional. Kembali melansir laman National Today, tidak diketahui secara pasti siapa pencetus peringatan ini, tapi sejumlah sumber menyebutkan dan memperkenalkan mulai merayakan National Girlfriend itu pada tahun 2004. Pada awalnya, National Girlfriend Day ini diciptakan sebagai momen bagi para perempuan untuk menghargai dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada sahabat perempuan mereka. Seiring berjalan waktu, makna peringatan ini semakin berkembang dan kini tuh banyak orang yang memanfaatkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang dan apresiasi kepada pasangan perempuan melalui ucapan, hadiah maupun menghabiskan waktu bersama.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi gimana nih, udah mau keluar dengan peringatan National Girlfriend Day? Udah ada rencana apa aja nih sama pasangan kamu atau perempuan kesayangan-kesayangan kamu? Karena gak harus pasangan ya udah mau keluar, bisa jadi perempuan yang selalu hadir dalam kehidupan kamu, yang selalu bikin kamu bahagia. Nah, ini bisa aja nih untuk memperingati Hari National Girlfriend Day yang jatuh pada tanggal 1 Agustus bertepatan dengan hari ini ya, teman-teman berdua. Dan kamu bisa meluangkan waktu menikmati makan siang atau juga bermain bersama, nonton mungkin ya, teman-teman berdua. Hiburan-hiburan santai, apalagi kan ini weekend ya, jadi pas banget. Atau juga membuat gelang, kerajinan tangan, ada interaksi, ngobrol bareng, yapping ya, nomor 2. Bertukar surat atau kartu ucapan juga menjadi salah satu pilihan rekomendasi yang bisa kamu lakukan nih di tanggal 1 Agustus untuk peringati National Girlfriend Day.

Simbol 5,2 FL, media banyak masing teman terbaik kamu, barang aku Serina, dan sudah saatnya kita bakalan ngebahas nih ya, pariwisata dan budaya. Mungkin aku lebih fokusnya ke rekomendasi buat kamu yang pengen ke bukit nih sebagai wisata ya, atau mau perlu. Dan setiap kekayaan alam di Indonesia tentu ini memiliki daya tariknya sendiri, termasuk juga bukit-bukit di Kalimantan yang sayang untuk dilewatkan. Terletak di Kepulauan Kalimantan nih, gak usah jauh-jauh kita keluar pulau ya. Ada 5 provinsi juga, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan ya bagi siapapun yang mengunjunginya. Yang pertama ada Bukit Lok Sajukung, nomor 2. Ini bukit terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukit ini juga berdekatan dengan kota Pelaihari yang merupakan ibu kota Kabupaten Tanah Laut. Umumnya perjalanan menuju puncak bukit dari kaki bukit ya akan memakan waktu sekitar 30-50 menit dengan berjalan kaki. Selama perjalanan menuju puncak, kamu akan melihat banyak bunga bangkai atau Rafflesia Arnoldi ya, salah satu flora langka di Indonesia. Sebelum mencapai puncak, kamu juga akan melewati sungai kecil berbatu dengan air pegunungan yang segar dan dingin. Beberapa warga setempat juga wisatawan lokal ini sering banget nih melakukan kegiatan berkemah di Bukit Lok Sajukung.

0: dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Simbol 5,2 FM, dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada Bukit Tangkiling ya, nomor 2. Terletak di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini dapat dicapai dengan jarak tempuh sekitar 34 km dari kawasan Kota Palangkaraya. Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, dan tempat ini juga sering banget menjadi destinasi bagi wisatawan lokal saat hari libur untuk bersantai. Saat mengunjungi bukit ini, kamu akan menemukan sebuah batu yang memiliki bentuk seperti perahu ya. Dan menurut cerita, batu ini konon dulunya adalah perahu yang berubah menjadi batu. Nah, berarti ada legendanya ya, nomor 2. Karena campur tangan yang maha kuasa akibat dari pali atau pantangan, nomor 2. Cerita ini juga tentang batu ya, nomor 2, mirip dengan legenda Sang Kuryang.

0: lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
4: Selamat pagi, teman-teman.

dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Keindahan Bukit Kuda ini semakin menawan dengan beragam bukit dan rumput ilalang yang mengelilinginya, memberikan kesan seperti padang rumput yang indah ketika dilihat dari kejauhan. Walaupun begitu ya teman-teman, disarankan bagi kamu untuk tidak mengunjungi Bukit Kudai saat musim hujan, karena jalur menuju bukitnya itu menjadi berlumpur dan juga licin. Berbahaya ya teman-teman. Tiket masuk untuk menikmati keindahan Bukit Kudai ini dikenakan biaya sekitar 2.000-an per orang. Tapi untuk tahun 2026 sih nggak tahu ya, kalau 2.000 itu waktu 2024, dari 2 tahun yang lalu nih teman-teman. Ya mungkin kalau misalnya pun naik nggak terlalu mahal-mahal banget lah ya.

0: nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ayo kamu, mau sepeda amat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
5: Selamat pagi teman Pro 2.

52,2 FM, Radio Jermasin, teman terbaik kamu. Ada juga nih yang 52, Bukit Damai. Bagi kamu yang mencari ketenangan dari kesibukan kota, nah sesuai dengan nama bukitnya ya, Damai. Kita perlu kedamaian. Di Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara nih, Tumorua, bisa menjadi pilihan yang tepat. Sesuai dengan namanya juga ya, Tumorua memberikan kedamaian bagi para pengunjungnya. Pesona yang ditawarkan oleh Bukit Damai ini melibatkan perbukitan hijau, kecantikan ilalang, dan juga udara sejuk yang dapat menyegarkan pikiran dan jiwa kamu. Bukit Damai ini enggak hanya memanjakan mata pengunjung dengan keindahannya, tapi juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Di tempat ini terdapat monumen peringatan Perang Dunia II, termasuk juga monumen Jepang Australia yang didirikan untuk menghormati pertempuran sengit antara pasukan Jepang dan Australia di Tarakan pada tahun 1942 dan juga 1945.

0: cuaca panas yang saat ini terjadi tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, juga akan mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk itu, penting bagi kita untuk melakukan persiapan untuk meminimalisir dampak paparan sinar matahari selama beraktivitas di luar ruangan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mencegah dampak cuaca panas yang dapat dilakukan oleh masyarakat saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Di antaranya, pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Kedua, hindari penggunaan baju yang gelap dan tidak menyerap panas. Ketiga, gunakan baju yang nyaman dan juga longgar. Keempat, tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Terakhir, cukupi kebutuhan air dalam tubuh dengan rutin minum air putih dan tidak menunggu haus. Tetap terapkan perilaku hidup sehat, dan apabila mengalami gejala penyakit akibat cuaca panas, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Musim pancaroba atau musim peralihan menyebabkan adanya perubahan cuaca secara drastis dan tiba-tiba. Adanya perubahan cuaca yang drastis ini tidak jarang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, terutama bagi yang sedang tidak berada dalam kondisi fit ataupun tidak menjalankan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa macam penyakit saat musim pancaroba yang perlu diwaspadai oleh masyarakat diantaranya adalah flu, demam berdarah dengue atau DBD, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, dan diare. Untuk mencegah datangnya penyakit saat musim pancaroba, dapat dicegah apabila kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, rutin berolahraga atau aktivitas fisik ringan, mencuci tangan sebelum makan dan menyentuh wajah, istirahat yang cukup hingga memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan rutin minum air putih sebanyak 8 gelas per hari.

95,2 FM, Radio Banjir Masin, teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin lagunya BCL, Aku Wanita. Ini kayaknya pas banget ya untuk perayaan hari ini yang mana bertepatan dengan perayaan National Girlfriend Day, tepat pada tanggal 1 Agustus, teman terbaik. Udah ada rencana merayakan apa nih buat pasangan kamu? Tapi sebenarnya buat kamu yang gak punya pasangan juga gak apa-apa, karena perayaan ini ternyata juga diperuntukkan bagi perempuan-perempuan yang selalu ada di kehidupan kita, yang selalu membuat kita happy, senang. Sudah saatnya untuk memberikan apresiasi. Nah, mungkin salah satunya adalah di hari istimewa hari ini ya, nomor 2, National Girlfriend Day. Tadi juga udah aku sampaikan beberapa rekomendasi bukit yang ada di Kalimantan. Buat kamu yang pengen mendaki ya, nomor 2 bisa jadi rekomendasi juga. Apalagi nih weekend, bisa aja jadi salah satu wisata alam kamu bareng teman-teman juga atau siapapun itu ya, nomor 2. Pokoknya nikmati weekend kamu, semoga saja selalu menyenangkan. Have a nice day ya teman Rua. Dan sudah saatnya juga nih aku Sabrina pamit. Selain ini bakalan ada Pebri menemani kamu di santai siang. So keep stay tune 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Pukul 10 lewat 2 untuk waktu Indonesia Tengah. Saatnya Info Pro 2 bersama Febri pagi hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Bang Kalsel memaparkan perkembangan usaha dan laporan kinerja perusahaan dalam rapat bersama Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu 29 Juli 2026. Paparan ini menyoroti pertumbuhan sektor pinjaman, target dividen hingga penguatan layanan perbankan. Direktur Utama Bang Kalsel Fahrudin mengatakan perkembangan sektor pinjaman menunjukkan tren yang positif sepanjang tahun dan menurutnya kinerja ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan perusahaan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Persatuan Sepak Bola Banjarmasin atau PSBan mulai melakukan seleksi pemain untuk membentuk skuad menghadapi Piala Suratin U17 tahun 2026. Seleksi yang diikuti sekitar 120 peserta dari berbagai daerah ini berlangsung di lapangan Kayu Tangi, Banjarmasin, Jumat 31 Juli 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Dua oknum aparatur sipil negara pemerintah kota Banjarmasin terus melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mengantongi izin dari pimpinan. Menyikapi dugaan pelanggaran disiplin tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Muftazar pun telah memanggil ketua ASN yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR menegaskan bahwa seluruh ASN wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri baik untuk kepentingan dinas maupun urusan pribadi. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

tetangga.blogspot. Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Aduh, ada yang nyangkut tuh di lagunya. Oke deh, Tom Pro 2, nanti kita benerin. Kok bisa sih ada gitu, perasaan itu udah official. Anyway, teman-teman Pro 2, barengan aku Febri. Kita ketemuan di siang hari ini sebelum liburan malam ini. Makanya lada lacal, teman-teman. Yep. Dan teman-teman, kita tentunya bakal seru-seruan di Prodo Hit List selama 2 jam ke depan. Yakni dari jam 10 ini sampai nanti kelar pukul 12 bakal ada requestan-requestan teman-teman. Salah satunya ini ada Sumpah Mati Selena Grace yang udah nangkring aja pagi-pagi di sini, darinya Firly Veronica, teman-teman yang request. Dan juga tadi ada Novita nih yang request Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Dua lagu ini dulu teman-teman memulai perjumpaan kita di request time selama 2 jam ke depan. Dan juga nanti udah ada beberapa teman-teman yang request. Nah, kita open requestnya. Kalau kalian mungkin baru aja kita dengerin atau lupa, boleh banget di WhatsApp. Aku akan agak pelan-pelan dikit di 0511511420, teman-teman. Itu untuk WhatsApp kita. Dan juga bisa banget via yang namanya live TikTok. Tapi belum ya, kita belum live TikTok. Nanti aku kabarin kalau emang udah deket-deket mau live TikTok di RRI_pro2banjarmasin. Itu TikTok kita. Boleh banget di follow. Follow sama Instagram kita juga. Kita lagi banyak banget konten teman-teman di Instagram, jadi wajib banget kalian like, kalian share, kalian repost, kalian komen, karena asik-asik semua. Jadi boleh banget kunjungi juga untuk medsos kita di RRI_pro2banjarmasin TikTok maupun Instagram. Oke, ketemuan sama Selena Grace dulu ya, Sumpah Mati. Jadi buat teman-teman Selenation, ini udah kita puterin. Jadi buat yang mungkin pengen request udah gak bisa lagi ya, karena langsung aja dengerin sekarang juga Sumpah Mati Selena Grace dan juga Roni Parulian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu nomor Pro 2. Dibuka dengan dua lagu yang tentunya high request banget ya di tempat kita. Ada Sumpah Mati Selena Grace. Tadi juga ada yang baru gabung kata namanya Ninda katanya di Bandung. Sorry ya, Sumpah Matinya udah keputer. Kalau mungkin tadi kamu baru-baru aja gabung. Yang jelas tadi udah kita puterin untuk Sumpah Mati Selena Grace dan juga Roni Parulian ya dengan Waltz Akhir Zaman teman-teman. Ini lagu barunya. Semoga cepat ada album baru ya buat Roni ya. Mungkin dari teman-teman We Are One bisa ngasih tahu ke kita. Anyway, kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada Yohanes yang request lagunya The Massive teman-teman, On Our Own, dan juga Alisa yang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2,

Risk It All, teman-teman, darinya Bruno Mars yang udah membawa kita ke menit 34. Dan ini udah ada requestan lagi dari teman-teman di WhatsApp. Yang pertama ada Azri, request lagu barunya. Sebenarnya gak lagu baru sih, tapi memang di bukan ditulis ulang juga, tapi kayak remake kali ya, remake barengan Momo Geisha. Udah enggak Momo Geisha, ini Momo aja teman-teman, bukan Momo Twice juga. Now teman-teman, barengan Momo yang request dari Azri dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Membahas tembok-tembok ini lagi teman-teman. Dan juga Selina ini yang request lagunya Nabila Taqiyah, Cegil. Dan itu dulu yang kita puterin. Kita bakal live sebentar lagi teman-teman. Yang jelas buat kalian yang pengen request, boleh banget. Sekali lagi aku ingetin, di 0811-5111-420. Dan juga via live TikTok kita nanti di RRI_pro2 Banjarmasin.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Pro 2, Request.

Era di Pro 2 menyermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk yang jam 10 ini kita udah full, dan next kita bakal ke requestan-requestan yang ada di jam 11, teman-teman. Nah, di jam ini juga aku udah live di TikTok kita di @pro2 Banjarmasin, teman-teman. Nah, next-nya ini bakal ada requestannya Lara ya, yakni ada Avril Lavigne, When You're Gone. Aduh, lama banget gak denger lagu ini. Thank you ya Lara udah request lagu ini. Dan juga ada Mai yang request Hachu darinya Salma Salsabil. Oke, dua lagu ini dulu sebelum nanti ada Maroon 5 Sugar, teman-teman, yang di request darinya Bubble.

RRI Prodo menyerang satu mantan baik kamu. Sebelum kita lanjut ke jam 11, masih di Prodo Hitlist untuk segmen berikutnya, request time siang hari ini. Ketemuan dulu sama Maroon 5 ya, Sugar, yang di request darinya Bubble. Dan juga nanti setelah perpindahan jam, ini kita langsung ketemu sama requestannya Jersoy dengan Jagat Rasanya Samuel Cipta. So jangan kemana-mana, tetap di 95.4 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada yang nyapa assalamualaikum di TikTok kita. Waalaikumsalam ya buat Fatimah ya. Kita udah berada di jam 11 teman-teman, dan ini udah hampir full, tinggal satu lagu lagi. Ayo teman-teman yang pengen request boleh banget, dan kita utamain yang di TikTok, live TikTok teman-teman, di RN_ Prodo Banjarmasin. Tadi kalian udah langsung dengerin Jagat Rasa requestnya Jerosoy, dan abis ini bakal ada Sria Selalu yang request Rio Laskar Sumpah Mati, dan juga Purnama yang request Tak Satu Cerita. Dan nyari suka Nabilah teman-teman barengan Nabila Takia. Oke, langsung dua lagu ini dulu sebelum ke main-main gue. Tapi kita dua lagu dulu ya.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Saatnya lagu Centil Membara, teman-teman. Ada Naikila, Main-Main Gue, yang di-request darinya Bang Edi dan juga Rashid ya, yang request Tulus, teman-teman, dengan Cahaya. Dua lagu ini dulu dan requestan kita udah full. Aduh, sorry banget ya buat teman-teman yang mungkin tadi ayo mau request, ada udah full, teman-teman, udah full ya. Jadi, langsung aja kita puterin lagu-lagu yang ada di list kita yang udah masuk dari TikTok di @_prodo menyalahin. Tapi kalian juga masih bisa nongkrong kok, siapa tahu mau ngobrol-ngobrol di live TikTok kita. Main-Main Gue, Naikila dan juga Cahaya Tulus.

RRI Prado mencermati teman terbaik kamu. Next ada teman-teman Change ya, yang request sudah darinya Suyati tadi yang request di TikTok kita. Dan tadi ada Nina juga yang request ini Simple Plan teman-teman. Oh aku hampir aja salah, untung ngecek. Soalnya Simple Plan yang jetlag ini dia kan ada versi ori yang barengan Natasha Bedingfield dan juga ada yang sama kota. Dia Nina katanya request yang ori aja, mau yang Simple Plan barengan Natasha Bedingfield. Oke, langsung kita puterin dua-duanya, ada Sudah Change dan juga Simple Plan dengan Jetlag.

Oke, teman-teman Pro 2, lanjut lagi ke requestan berikutnya. Ada Tams tadi ya yang request Dewa nih. Katanya bebas aja, udah kita puterin Risalah Hati ya. Dan juga ada Mako ya yang request Semenjak Ada Dirimu. Kita puterin darinya Yuvi Widianto barengan Hi-Fi. Dan langsung aja cek di salt dua-duanya.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada Mang Yak ya, yang request BTS kita siapin dengan Swim. Dan juga ada Iqbal, semoga Iqbal lagi dengerin dengan requestannya, yakni ada Rhyme Laude ya teman-teman dengan Ikro. Oke, langsung aja kita puterin dua-duanya. Check this out.

RRI Pro 2 menyerah masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Bang Ramli, ini request Rizky Febian teman-teman hingga tua bersama dan katanya mau dengerin di radio aja. Silakan ya Bang Ramli, selamat menyiang iwak haruan. Asik banget so, siang-siang kayak gini makan ikan gabus ya kalau bahasa Indonesianya. Dan juga ada Zevin tadi yang request Liodra teman-teman dengan Pura-Pura. Dua lagu dulu ini, dua lagu dulu sebelum kita ke dua lagu terakhir.

Era di Prodo Penyiar Masin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita udah dua lagu terakhir teman-teman, dan ini salah satunya di request sama teman-teman dari Berbinar ya. Ada Caca, ada Maria, ada Asri, ada namanya yang tidak bisa kusebut karena kamu namanya merek banget. Coba ganti nama dulu deh. Dan yang request lagunya Sabrina Leonor ya. Ini selesai teman-teman. Dan juga tadi ada Irus yang lagi stay di area digital, dan request Putri Aryani teman-teman dengan Mimpi. Thank you banget yang udah gabung di siang hari ini. Habis ini jangan kemana-mana karena kita masih di Santai Siang sampai nanti kelar pukul 3. Dan di jam 12 nanti kita bakal ketemu sama Jazz Music untuk menunggu azan Fardu Zuhur juga di 12.30-an. Tetap di 95.0 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI dengan esensi buku.
2: Ada hal-hal yang kadang menghambat kita untuk move on dan maju. Salah satunya adalah beban di masa lalu. Buku Berdamai Dengan Masa Lalu ini merupakan novel motivasi karya Asti Musman. Buku yang dicetak pertama kali pada 2019 ini merupakan rangkaian buku motivasi setebal 240 halaman bertujuan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih maju dan tidak terbayang-bayang oleh masa lalu. Manusia kadang menyadari bahwa ada hal-hal yang harus dilanjutkan untuk hidup yang jauh lebih baik. Bukannya tidak ingin move on dari luka di masa lalu, tapi kenyataannya begitu sulit untuk tidak berhenti menengok masa lalu. Oleh karena itu, buku ini ditulis oleh Asti Musman sebagai pembuka jalan bagi mereka yang kesulitan berdamai dengan luka dan beban di masa lalu yang bahkan masih sering menghantui hingga kini. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti kita perlu melupakan apa yang sudah terjadi, melainkan dengan cara menerima kenyataan akan hal yang sudah pernah terjadi. Sebab dengan menerima manusia akan merasa jauh lebih baik. Asti Musman menjelaskan pandangannya yang mampu merubah cara pandang kita tentang menyikapi masa lalu yang kurang baik. Bisa jadi masa lalu itu terlalu menyakitkan untuk diingat, bisa karena kegagalan di masa lalu yang masih membebani maupun pernah kehilangan seseorang yang berharga di masa lalu. Apa saja bentuk kesedihan yang berhubungan dengan masa lalu, kita perlu ingat semua itu merupakan hal yang sudah terjadi, dan kita sebagai manusia tidak akan pernah kembali memutar waktu. Sehingga, alih-alih sibuk menyayangkan apa yang sudah terjadi, kita bisa menjadikan masa lalu sebagai pengalaman hidup, dan dari pengalaman tersebut, manusia mampu belajar serta memperbaiki supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Hal ini berlaku untuk segala jenis permasalahan, baik tentang relationship atau masalah lain yang sekiranya masih sering membuatmu merasa terbebani. Asti Musman mengajak kita semua untuk beranjak dari bayang-bayang masa lalu, supaya bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan menerima kenyataan, memahami bahwa kesalahan adalah suatu hal yang lumrah, di mana semua orang pernah melakukannya, dan menjadikannya pelajaran terbaik supaya manusia tidak jatuh ke lubang yang sama. Demikian esensi buku Berdamai Dengan Masa Lalu, karya Asti Musman.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum. Ternyata rumah ini masih sama seperti saat aku pergi dulu.
1: Tentu saja masih sama, karena rumah ini sudah lama kosong sejak ibu meninggal kan. Hanya debunya saja yang bertambah banyak.
0: Kak Arman,
1: kamu pulang juga. Aku pikir akan sendiri di sini. Syukurlah ada kamu.
0: Kakak sejak kapan di sini?
1: Sekitar 30 menit sebelum kamu tiba. Dewi apa kabar? Kalian tidak datang bersama?
0: Entahlah, Kak Dewi akhir-akhir ini susah dihubungi. Mungkin masih sibuk dengan pekerjaan.
1: Sudah hampir 3 tahun, aku tidak pernah melihat Dewi. Dari dulu, kita memang tidak pernah akur.
0: Kak Arman sendiri yang jauh merantau kan? Makanya kita jarang ketemu.
1: Kita semua sibuk dengan pekerjaan. Bahkan saat ibu masih ada kan?
0: Aku masih ingat. Dulu waktu kita kecil, rumah ini selalu ramai. Apalagi mendekati lebaran.
1: Ibu yang sibuk membuat kue. Kita yang sibuk kejar-kejaran dalam rumah.
0: Dan Kak Dewi yang selalu cari perhatian ibu ketika bertengkar dengan Kak Arman kan? Kenapa sih kalian tidak pernah akur? Seperti Tom and Jerry saja setiap hari.
2: Kalian ngomongin aku?
0: Kak Dewi?

0: Kalian ketahuan ngomongin aku ya di belakang.
1: Aku dan Emmy hanya mengenang masa lalu, Dewi. Tapi kenapa kamu pulang? Bukannya kamu selalu sibuk?
0: Oh, jadi Kak Arman tidak suka melihat aku di sini?
1: Sudah hampir 3 tahun loh, dan kamu sama sekali tidak berubah.
0: Kenapa aku harus berubah? Beginilah diriku, suka atau tidak suka.
2: Sudah, baru juga ketemu, sudah berulah.
0: Lagian, kenapa kamu tidak menghubungi kakak si Emmy kalau mau pulang? Kakak sampai mencari ke kosanmu tahu. Kalau kamu bilang lebih awal, kan kita bisa sama-sama pulang.
2: Kak Dewi sih yang terlalu sibuk. Berapa kali Emmy telpon tidak pernah dijawab.
1: Yang penting kan kita sudah berkumpul di rumah sekarang. Momen seperti ini jarang-jarang terjadi loh.
2: Ingat tidak? Momen lebaran terakhir sebelum ibu sakit.
0: Waktu itu aku baru diterima kerja. Ibu minta aku pulang, tapi tahun itu aku tak bisa pulang. Karena aku pikir masih banyak waktu kok.
1: Kita semua berpikir begitu.
0: Waktu ibu telpon, aku bilang nanti saja pulangnya. Sayang uang tiket bolak-balik, apalagi aku baru diterima kerja. Sekarang aku menyesal, karena ternyata itu lebaran terakhir ibu.
2: Padahal waktu itu ibu berharap kita semua bisa berkumpul saat lebaran di sini.
1: Aku juga menyesal. Seandainya saja aku memilih pulang waktu itu.

0: sudah beres, dapur sudah kinclong, ruang tamu tinggal dikit lagi. Ah, akhirnya bisa istirahat.
1: Ya ini karena kita semua kompak ngerjainnya sama-sama, Kak. Makanya tidak terasa, kan?
0: Iya lagi, coba saja kita sering pulang ya. Mungkin rumah tidak akan sekotor ini.
1: Eh, Kak Dewi masih ingat tidak momen saat mendekati Lebaran? Gimana sibuknya ibu beberes rumah? Semuanya harus rapi, mulai dari membersihkan halaman depan sampai ke setiap sudut rumah. Pokoknya harus kinclong lah.
0: Iya benar banget, semua harus kinclong. Seakan-akan tamu yang datang itu petugas kebersihan yang periksa setiap detail rumah kita ini. Halaman belakang pun tak pernah terlewatkan. Padahal mana ada orang yang mau kesana kan?
2: Dan ujung-ujungnya kita juga yang jadi sasaran untuk bantuin.
1: Kalau diingat-ingat menyenangkan juga masa-masa itu ya. Apalagi setelah kita beres bantuin ibu, kita bakal diajak ke pasar beli baju lebaran.
0: Itu sih part yang paling menyenangkan bagiku. Belanja baju baru, sepatu baru. Ah, rindu juga.
2: Eh, ngomong-ngomong, gimana nih? Sudah kepikiran mau masak apa untuk lebaran? Ya, biar kita belanja ke pasar. Sekalian beli aneka cemilan kan untuk anak-anak nanti. Pasti rumah rame kalau banyak bocil tetangga yang datang kan?
0: Tentu saja rendang, karena itu kan kesukaan kita semua. Tapi opor ayam juga wajib ada sih sama ketupat. Yuk Arman, kita saja yang belanja, biar Emmy yang lanjutin beres-beresnya.

0: Kita sudah masak yang banyak, tapi tetap rasanya ada yang kurang.
1: Karena sekarang tinggal kita bertiga di rumah.
0: Lebaran memang tak akan sangat dulu saat ibu dan ayah masih ada. Tapi satu hal yang buat aku bahagia, karena Kak Arman dan Kak Dewi sudah lebih akur sekarang. Pasti ibu juga bahagia melihatnya.
2: Selamat Lebaran. Maafkan Dewi ya Kak Arman, Emmy.
1: Selamat Lebaran juga. Kak Arman juga minta maaf ya.
0: Emmy juga minta maaf ya kakak-kakakku.
1: Sudah kan maaf-maafannya? Yuk ke depan, pasti sudah banyak bocil nih yang nungguin THR Lebaran.
0: Eits, jangan lupa THR untuk aku juga ya, kan aku yang bungsu.
3: Eits, aku juga mau dong.
1: Ya ampun, tekor kalau begini.
3: Demikian drama radio, hangatnya rumah. Persembahan Teater Angkasa, RRI Fak-Fak.

0: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
0: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Santai siang.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro2.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Acara di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah santai bareng ya kita di siang jam 12 sampai jam 1 ini. Dan tadi juga udah muterin untuk azan fardu zuhur ya teman-teman waktu Indonesia Tengah. Dan next, ini kita tentunya bakal ketemuan sama Pro 2 Sport di siang hari ini. Jadi bakal ada informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga, termasuk dari Indonesia maupun internasional. Jadi jangan kemana-mana, tapi 95,2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro udah mencermati teman terbaik kamu. Kita ke informasi pertama teman-teman. Ini datang tentunya dari Indonesia dulu. Di cabang olahraga tenis teman-teman, Aldila Suciadi ya, ini melaju ke final dan jenis Chan teman-teman. Ini sayang harus terhenti di DC Open 2026 teman-teman. Aldila Suciadi dan jenis Chan teman-teman mendapatkan hasil yang berbeda saat tampil pada babak semifinal WTA 500 Mubadala DC Open. Dan Aldila sendiri memastikan tiket ke final, sementara langkah jenis teman-teman ini harus terhenti. Aldila tampil bersama Erin Rothfield di John A. Harris Grandstand sebagai unggulan kedua turnamen dan berdasarkan catatan WTA keduanya WTA ya WTA keduanya mengalahkan Tang Qian Hui dan Xu Yifan dengan skor meyakinkan yakni 6-1 pada Jumat kemarin, di mana pasangan Aldila dan Rothfield ini tampil dominan sepanjang 2 set pertandingan. Ini konsistensi pertemanan membawa mereka melangkah ke partai puncak teman-teman. Sedangkan Jenny sendiri sayangnya ini harus kehilangan dari set pertama yang mengakibatkan teman-teman mereka ini harus terhenti ya untuk perjalanan mereka di DC Open 2026. Jadi sendiri ini bersama Zhang kehilangan set pertama dengan skor 4-6 menyamakan kedudukan 7-5, namun sayangnya ini sampai super tie break untuk menentukan menang, tapi pasangan Indonesia Tiongkok ini akhirnya menyerah dengan skor 7-10.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya manis.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Santai siang. Bro.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita lanjut ya ke berita berikutnya. Ini terkait Indonesia Super Cup 2026. Dimana ini enggak bagian dari sana. Aku hampir aja salah teman-teman. Tapi yang jelas Chelsea ini juga akan bertandang ya nanti di Indonesia Super Cup 2026. Kalau enggak salah di 8 Agustus. Kalau nggak salah ya di sekitaran itu. Dan ini sendiri Chelsea resmi mendatangkan Maxence Lacroix teman-teman hingga 2032. Lama juga bang. Merekrut back asal Perancis dari yakni Maxence Lacroix dari Crystal Palace ya, yang mana pemain berusia 26 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun yang akan membuatnya bertahan di Stamford Bridge hingga 2032 teman-teman. Lacroix ini mengatakan bicara dengan pelatih Chelsea semakin memantapkan keputusannya untuk bergabung, dan menurutnya ya dan tim pelatih ini memiliki visi yang sama untuk membawa klub kembali meraih kesuksesan. Lacroix sendiri tampil 3 pertandingan di turnamen Liga Premier Inggris dan kompetisi Eropa yang mengantarkannya menembus tim nasional Prancis teman-teman. Ia menjalani debut internasional pada Maret 2026 dan turut membantu Prancis mengakhiri Piala Dunia 2026 di peringkat keempat.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya. Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilannya menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar.

0: dari kehabisan uang sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya, ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ya ke berita berikutnya. Ini Vietnam, teman-teman, tertekan dan laga kontra Indonesia ini jadi penentu. Vietnam sendiri ditahan imbang 0-0 oleh Singapura di Hanoi. Dan timnas Indonesia sendiri ini berada di posisi kedua nih dengan 6 poin dari 2 laga yang sudah terjadi. Hasil imbang yang mana membawa Singapura juga kembali memimpin klasemen sementara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Indonesia membuntuti nih di posisi kedua dengan 6 poin dari 2 laga, sedangkan Vietnam berada di peringkat ketiga. Karena cuma kalau gak salah 2 peringkat aja yang masuk ya mungkin ya. Dan situasi ini membuat pertandingan Vietnam melawan Indonesia di Stadion Pakansari pada Senin nanti 3 Agustus menjadi laga hidup mati bagi kedua tim, di mana kemenangan akan menjadi peluang besar menuju babak semifinal. Bagi Indonesia, tambahan 3 poin atas Vietnam ini akan memastikan langkah ke semifinal sebelum menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir di fase grup. Sedangkan Vietnam sendiri harus meraih kemenangan agar nasibnya tidak terhenti dan tentunya tetap berada di tangan sendiri. Apabila Indonesia gagal mengalahkan Vietnam, persaingan grup A dipastikannya akan berlangsung hingga laga terakhir. Sebaiknya kekalahan dari skuad Garuda ini akan membuat peluang Vietnam lolos semakin tinggi meski masih menyisakan pertandingan melawan Kamboja.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Kita lanjut ke berita terakhir teman-teman. Timnas voli putri ini dari Indonesia harus mengakui Thailand teman-teman karena takluk 1-3 di SEA 5 Cup ya harusnya 2026, di mana tim nasional bola putri Indonesia ini harus menelan kekalahan 1-3 saat menghadapi Thailand. Skuad Garuda Pertiwi menyerah melalui rincian skor 2-1-2-5, 3-4-3-2, 2-1-2-5. Sebenarnya lumayan enggak yang jauh-jauh banget, serta 19-25 atas tim lawan. Pasukan Indonesia sempat menyamakan kedudukan tapi gagal mempertahankan konsistensi permainan pada 2 set berikutnya. Manajer tim nasional bola putri Indonesia, Luciana Tarore, memberikan penilaian selesai laga berat tersebut. Kedua tim sempat terlibat aksi saling mengejar angka hingga berhenti pada 25. Luciana mengatakan bahwa variasi serangan dan servis pemain Indonesia sempat merepotkan pertahanan dari tim lawan, tapi pemain Thailand ini berhasil memanfaatkan celah-celah kelengahan pertahanan kita untuk merebut kembali keunggulan pada set ketiga, teman-teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bakal lanjut lagi ya untuk nerusin. Habis ini kita bakal ketemuan nih sama yang namanya Pro 2 Entertain di jam 2 siang. Setelah tadi Pro 2 Sport teman-teman dengan berita-berita terbaru kebanyakan dari Indonesia dan juga tadi ada Chelsea yang mendatangkan back baru, kita bakal ketemu dengan informasi-informasi hiburan di jam 2 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tapi 95,5 FM teman terbaik kamu dan salam olahraga.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang.

Samurai, teman-teman. Udah membawa kita ke menit 6 lepas dari porsi 2 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini terakhir, teman-teman, kita udah berada di segmen ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk siang hari ini, teman-teman, tentunya kita bakal ketemuan dengan info-info terbaru dari dunia hiburan. Termasuk dari beberapa hal yang menarik, ada The Devil Wears Prada, terus juga ada Mimi Oh My Girl. Ada juga terkait trailer Ramayana. Menarik nih. Oke deh, kita bakal ketemuan sama beberapa info tersebut, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu. 1, 2, 3, 4.

RRI Prodo mencermaskan teman terbaik kamu teman Prodo. Ini kita ke berita pertama, ada Mimi Oh My Girl OMG teman-teman. Bersiap debut solo lewat single perdana bulan ini di 20 Agustus mendatang. Dan single ini jadi karya solo pertamanya sejak debut bersama Oh My Girl tahun 2015 yang lalu teman-teman. Agensi menyatakan Mimi berpartisipasi aktif ya dengan tentunya dalam seluruh proses single ini sejak awal, di mana Mimi juga turut menangani penulisan lirik dan komposisi musik untuk single perdananya secara menyeluruh kreatif pribadi. Keterlibatan ini juga menghadirkan gaya musikal serta identitas khas nih yang akan mencerminkan karakter artistik dari Mimi sendiri sepenuhnya teman-teman. Jadi singlenya ini akan tersedia secara luas pada 20 Agustus pukul setempat 18 KST, harusnya sih sama tuh 18 WIB kalau nggak salah, kita nggak jauh-jauh beda dari waktu Korea. Dan tentunya penggemar-penggemar dapat menantikan perilisan tersebut sebagai langkah baru karir individu dari Mimi setelah bertahun-tahun bersama Oh My Girl.

0: Dengan kondisi iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa, Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga keberlangsungan hutan kita dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, seperti yang pertama, perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan sebuah kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi sektor lain, seperti pemukiman atau perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala besar atau kecil. Hal ini dianggap bahaya karena jika dibiarkan terus-menerus, hutan di Indonesia akan mengalami kerusakan. Yang kedua, kebakaran hutan. Baik melalui faktor cuaca ataupun adanya sebuah kesengajaan dari manusia, kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan akibat api yang membakar secara massal pohon-pohon yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dan yang terakhir, serangan hama. Untuk faktor yang terakhir, serangan hama juga merupakan hal yang harus diwaspadai, karena hama yang membuat salah satu pohon menjadi mati atau rusak akan membuat pohon-pohon di sekitarnya akan mengalami hal yang sama. Melihat betapa pentingnya hutan bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, sudah sangat sewajarnya kita saling menjaga hutan yang ada di Indonesia.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Ini ada Madani, teman-teman, yang meluncurkan lagu Suara Tanah Kita sebagai kampanye keadilan iklim dan perlindungan lingkungan melalui kolaborasi seniman serta budayawan masyarakat adat. Lagu ini juga terinspirasi dari perjuangan masyarakat Dayak Kayan yang pastinya ada di daerah Kalimantan, mempertahankan tanah luhur dari tekanan kepentingan ekonomi sekaligus mengajak memperkuat solidaritas menjaga lingkungan. Tradisi lisan terlima ini yang dibawakan oleh Ina Marta Harani mengangkat doa rasa syukur kepada Tuhan serta pesan leluhur untuk menjaga budaya, alam, dan tanah warisan bagi generasi penerus. Yayasan Madani berkelanjutan Adau Madani, teman-teman, ini tentunya meluncurkan karya musik kolaboratif ya, yang tentunya menarik banget untuk disimak. Dan pastinya ini menjadi sesuatu yang segar nih, atau hal yang bagus juga untuk kita, terutama untuk kita mengenal kembali terkait budaya kita sendiri.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Santai Siang.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke informasi terakhir. Ini datang dari The Devil Wears Prada yang resmi tayang di Hulu dan Disney Plus. Melanjutkan kisah ikonik 20 tahun setelah film pertamanya dirilis pada 2006, teman-teman. Dan tentunya ada Anne Hathaway, Meryl Streep, dan Emily Blunt yang kembali memerankan karakter utama. Didukung nih sejumlah pemain baru seperti Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, dan Pauline Chalamet, teman-teman. Dari The Devil Wears Prada 2 ini tentunya kembali menampilkan dunia fashion sebagai daya tarik utama melalui rancangan kostum Molly Rogers. Penampilan cameo sejumlah tokoh terkenal juga tentunya membuat The Devil Wears Prada ini buat kalian yang ngikutin dari pertama pastinya menarik banget. Serta kembalinya David Frankel sebagai sutradara dari The Devil Wears Prada 2. Dan ini mungkin lebih gampang kalian nontonnya karena tadi antara ke hulu atau ke Disney Plus, teman-teman.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
5: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
6: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
5: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
6: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
5: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
6: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
7: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
8: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Informasi terakhir teman-teman ini datang tentunya dari trailer ding-ding-ding-ding-ding Ramayana teman-teman. Ini merupakan film epik Ramayana resmi dirilis menjelang penayangan globalnya pada November 2026 untuk trailernya tadi. Dan film garapan dari sutradara Nitesh Tiwari. Ini merupakan adaptasi dua bagian dari epos Hindu kuno pada Jumat 31 Juli 2026. Film ini juga menampilkan Ranbir Kapoor sebagai Rama, Sai Pallavi sebagai Sita, serta Yash sebagai Rahwana, yang mana mengisahkan tentunya Pangeran Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama istrinya Sita dan adiknya Laksmana. Bukan Laksmana Raja di Laut teman-teman. Kehidupan mereka berubah ya ketika Surpanaka, adik Rahwana, ini jatuh cinta kepada Rama, dan penolakan dari Rama memicu rangkaian peristiwa yang berujung pada penculikan Sita oleh Rahwana. Pokoknya ini merupakan film mungkin masuk ke, aku gak tahu ya, kalau Kemi Fangrong kayak legenda Mahabharata seperti itu. Dan tentunya mengisahkan ini darinya Ramayana dan diproduksi oleh Prime Focus Studio bersama Monster Mind Creation milik Yash, dimana trailer perdananya diperkenalkan dalam ajang San Diego Comic Con yang dihadiri oleh Ranbir Kapoor, Yash, Nitesh Tiwari, dan produsernya yakni Namit Malhotra teman-teman. Ramayana bagian pertama tentunya ditayangkannya bertemanan dengan perayaan Diwali 2026, sedangkan bagian kedua, jadi ada dua part teman-teman. Nah, part kedua ini akan dirilis pada Diwali 2027. Berarti mungkin sama-sama November ya. Milan jadwal ini berkaitan dengan makna Diwali, karena Diwali sendiri memperingati kembalinya Rama ke Ayodhya setelah 14 tahun menjalani pengasingan dan meraih kemenangan atas Rahwana.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang.

Oke teman-teman Pro 2, kita udah harus berakhir nih dari perjumpaan untuk hari Sabtu di Santai Siang. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung dari jam 10 sampai ini hampir kelar pukul 3. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20 darinya RRI Banjarmasin. Jadi boleh banget ditungguin dan cek selalu berapa nih klasemen. Ya, klasemen berapa nih untuk artis kesayangan dan juga lagu kesayangan kalian. Thank you banget sekali lagi, Februarius pamit. Dan abis ini selain memang ada Indonesia Top 20 serta Internasional Top 20, kalian juga bakal ditemani Linda di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
2: Top 20.

0: minggu ini, edisi kali ini di tanggal 1 Agustus di awal bulan ini, kita langsung aja kasih tahu lagu yang keluar sebelum kita bahas new entry-nya ya. Ini yang keluar ada Adrian Khalib dengan 2001 kali, 9 minggu di top 20 Indonesia, dan minggu lalu menempati posisi 9. Sayang banget ya, padahal masih 10 besar, tapi gantinya seru-seru juga lagi, jadi ya udah harus di pangkas untuk top chartnya. Selalu selanjutnya ada Virginius dengan Novia Bahmit dengan Your Side-nya juga yang udah 10 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 14. Harus jadi song out minggu ini teman Pro 2 ya. Dan langsung kita ke new entry-nya, gantinya gak kalah ajib nih teman Pro 2. Kita mulai dari new entry di posisi 20, ada Eno dan juga Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia. Pro 2 FM. Number 20.

0: posisi 20, sekarang new entry di posisi 19. Ada For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day. Waduh, kita nih hari ini nih malam ini bakal nonton For Revenge nih ya. Jadi nanti kita dengarkan apakah lagunya akan dikumandangkan. Nah, tapi lagu yang satunya nih, ini new entry-nya minggu lalu, baru satu minggu di Top The Indonesia, yang kemarin juga baru banget tanggal 25 kemarin datang ke Banjarmasin. Ada Paul Ara dengan Biar Kita Jadi Kenangan yang sekarang menempati posisi 18.
1: Number 18.

0: saja. Lanjut ke Endah and Reza dengan Terang Bulan. No, ini bukan Terang Bulan yang temannya Martabak ya. Ini Terang Bulannya lagu ya, teman Pro 2. Lagunya udah 1 minggu di Top Indonesia, jadi new entry juga teman Pro 2, dari posisi 19 naik 2 peringkat ke posisi 17. Yang ini juga naik 2 peringkat dari posisi 18, 2 minggu di Top 20 Indonesia. Katiana dan juga Nadif bersama dengan Ceritaku Ceritamu yang menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: Kolaborasi yang epic banget nih ya, The Overtones dengan Nadine Amijah dengan Makhluk Cahaya. 3 minggu di top di Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 16, naik 3 peringkat ke posisi 13. Kalau yang ini turunnya lumayan ya, 5 peringkat nih dari posisi 7. Dan lagu ini juga udah 6 minggu di top di Indonesia, ada The Changcuters dengan Ruang Riang yang menempati posisi 12.
1: Number 12.

0: Kita lanjut ke posisi berikutnya. Ada Vanessa Z dengan Menjauh. Ini sampai hari ini juga fansnya gak henti-henti request lewat era digital live chat ya. 3 minggu lagunya di top 2 Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 15, naik 4 peringkat ke posisi 11. Kalau yang ini naik 4 peringkat, yang ini naiknya 3 peringkat doang nih, dari 13 dan sudah 4 minggu di top 2 Indonesia. Kayaknya music director aku masih terngiang-ngiang sih sama lagunya nih. Ada Tulus dengan Teh Hijau yang menempati posisi 10.
1: Number 10.

wah kalau ini mah nggak habis-habis ya, WhatsAppnya aktif terus buat request saya teman produa. Sonic Chris dengan Andy Rianto Sumpah Mati ini adalah pemenang idol kita. 9 minggu di Top Indonesia minggu lalu sempat menempati posisi 3, tapi sayang banget harus turun 6 peringkat ke posisi 9. Kalau yang ini turun, yang satunya naik nih teman produa dari 12 ya, posisi 12 naiknya 4 peringkat dan juga sudah 4 minggu di Top Indonesia. Ada aku JJ dengan ceritanya Jatuh Cinta. Number 8.

0: jam setengah lagi kamu akan dengerin dia manggung ya di Liberland. Dia tampil jam setengah 6. Ini top 20 Indonesia nya jam 3 ya, teman-teman Pro 2 mepet. Benar dia dengan Laut Yang Tenang 5 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 11, naik 4 peringkat ke posisi 7. Wah, yang ini malah turun dari 4 ya, teman-teman Pro 2. 7 minggu di top 20 Indonesia ada Syahrafi dengan Rini, Salah Paham Lagi yang menempati posisi 6.
1: Number 6.

0: di Top Drop Indonesia minggu lalu sempat menempati posisi 10, naik 5 peringkat ke posisi 5. Nah, sayang banget nih kalau chart yang satunya minggu lalu tuh menempati posisi pertama tapi langsung meluncur 3 peringkat ke posisi 4, yang udah lagunya juga 9 minggu ada di Top Drop Indonesia, ada Massive dengan On Our Own.
1: Number 4.

0: musik berikutnya. Nah, minggu di Top Indonesia minggu sempat menempati posisi 8 ya. Nomor 2 ada Fajar dengan Salah Apa Aku yang akhirnya harus menempati posisi 3. Udah masuk 3 besar ya. Kita ke posisi 2 dulu deh. Sebenarnya dia punya lagu baru, tapi kita kasih tahu lagu yang ini dulu. Kaleb J dengan Gerilya Cinta 7 minggu di Top Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 6 dan naik 4 peringkat ke posisi 2 atau posisi runner up.
1: Number 2.

Kita sebelum kita ke posisi pertama, kita recap dulu dari posisi 20. Ada Eneo dan Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda di posisi 20. 19, I Miss You Every Brand New Day darinya For Revenge. Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan di posisi 18. 17, Terang Bulan darinya Enda and Reza. Katiana, Nadif Basalama, Ceritaku Ceritamu di posisi 16. 15, Good Ray Putra dan juga Farel Hilal. Sabrina Leonor selesai di posisi 14. 13, Makhluk Cahaya di Overtunes dan Nadine Amija. The Chong Chuter, Suang Riang di posisi 12. 11, Menjauh darinya Vanessa Z. Tulus Teh Hijau di posisi 10. 9, Sumpah Mati, Selena Grace dan juga Andi Rianto. Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta di posisi 8. 7, Laut Yang Tenang darinya Bernadia. Syahrafi dan juga Rini, Salah Paham Lagi di posisi 6. 5, Walls Akhir Zaman darinya Roni Parulian. The Massive On Our Own di posisi 4. Salah Apa Aku darinya Fajar Nur di posisi 3.

0: posisi runner up, ada Gia Indrawari dengan Penyihir jadi nomor 1 top 20 Indonesia.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id. Untuk informasi pada siang hari ini, teman Pro 2, di mana PKK Kalsel gelar Ganjar Kader Inovatif ajang untuk program terbaik ya. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada para pemenang Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026. Hal ini sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan dedikasi kader dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga di daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Banjarmasin mempercepat program normalisasi sungai di kawasan Pulau Insan, Jalan Jafri Jamjam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, di mana langkah ini menjadi salah satu strategi utama Pemko untuk mengurangi resiko banjir yang selama ini bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di Kota Seribu Sungai. Program ini merupakan arahan langsung Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR yang menargetkan peningkatan kapasitas tampung sungai melalui pengerukan hingga kedalaman 3 meter. Selain itu, Pemko juga membenahi jaringan drainase serta menghidupkan kembali sungai-sungai yang selama ini mati atau terputus agar aliran air kembali normal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Yang mana Kalimantan Selatan kembali mendapatkan peran strategis dalam agenda ketahanan pangan nasional. Provinsi ini ditetapkan sebagai salah satu dari 4 wilayah prioritas dalam program nasional kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional yang digagas oleh pemerintah pusat. Kalimantan Selatan memiliki modal besar untuk menjadi salah satu penyangga utama ketahanan pangan Indonesia. Dengan luas lahan persawahan mencapai sekitar 300 ribu hektar, daerah ini mampu memproduksi sekitar 1,1 juta ton gabah setiap tahunnya. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Top 20 Internasional
2: di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan back again with me, Edo, teman-teman, di Top 20 Internasional edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Mengawali bulan kemerdekaan ya, teman Prodo, dengan chart dari Top 20 Internasional kita di minggu ini atau pekan ini. Lagu yang keluar ada End of an Era dari Niall Horan yang udah 9 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-13. Diusul sama Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande, tahun Pro 2, yang udah 8 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-9. Dan walaupun beberapa dari lagu yang keluar sepertinya emang favorit kita ya, tahun Pro 2, tapi gak apa-apa karena new entry-nya atau penggantinya menarik juga nih. Ada Hong dari Nona, new entry kita di posisi ke-2.
1: Lagu ini new entry di top 20 internasional.
3: Pro 2 FM.

0: Lucy dengan bukan Juicy Lucy, Curtis dan Juicy J ya dengan Motion. Sebagai new entry kita di posisi ke-19, diusul sama Jenny new entry kemarin ya dengan Less Than a Lover, baru satu minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik ke posisi ke-18.
1: Number 18.

0: lanjut nomor 2 ada Martin Garrix dan U2 dengan Fireflies yang udah 1 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-17. Diusul sama Crash Out dari Tinashe yang baru 2 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-18, sekarang naik ke posisi ke-16.
1: Number

0: Bazi dengan Speechless-nya tahun Pro 2. Baru 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-15. Tapi yang satu ini sayang banget ya. Padahal favorit aku juga sih, Gracie Abrams dengan Hit The Wall yang udah lumayan sepuh 11 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu top 5 di posisi ke-4, tapi sekarang sayang banget mesti turun drastis ke posisi ke-14.
1: Number 14.

ini tahun 2002 atau di chart ini. Baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang perlahan naik ke posisi ke-13. Diusul sama Cody Simpson dengan Fluent yang sama-sama baru 3 minggu juga di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik ke posisi ke-12.

Di posisi berikutnya ada Salem Eilish dengan Love Like a Hobby. Comebacknya kali ini tahun pro 2 baru 4 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-14 dan sekarang naik ke posisi ke-11. Disusul sama Caution dari Unmix dan Anderson Paak yang udah lumayan sepuh juga 9 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu top 5 kita di posisi ke-5 tapi sekarang sayang banget mesti turun drastis ke posisi ke-10.

0: Lanjut, tahun produk ada David Guetta featuring John Martin dengan Human, yang baru 4 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-12 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-9. Disusul juga sama Somber dengan My Body Isn't Ready, yang udah 5 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-11 dan sekarang naik ke posisi ke-8.
1: Number

0: ketujuh. Diusul sama The Kid Leroy dan Kehlani dengan Girls yang udah 7 minggu dengan versi remix-nya di chart kita. Minggu lalu top 3 di runner up kita posisi kedua, tapi sekarang sayang banget mesti turun ke posisi ke-6.
1: Number 6.

minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-7 dan sekarang melesat ke posisi ke-3. Diusul sama Blavin dari Joji The Killroy ya. Ini Killroy yang satunya turun tapi ini juga naik tapi bareng Joji ya, teman-teman. Prada lumayan sepuh 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-6 melesat naik, sekarang menjadi runner up kita di posisi ke-2. Number 2.

0: Recap untuk chart top 20 internasional edisi kali ini. Di posisi ke-20 new entry kita ada Hong dari Nona, 19 new entry ada Motion dari Curtis dan GCJ, Blast dan Lover dari Jennie di posisi ke-18, Fireflies dari Martin Garrix dan U2 di posisi ke-17, Crash Out dari Tinashe di posisi ke-16, Speechless dari Bazzi di posisi ke-15, Hit the Wall dari Gracia Braff di posisi ke-14, Tear dari Rich Brian di posisi ke-13, Flowin dari Cody Simpson di posisi ke-12, Love Like a Hobby dari Selma Ellis di posisi ke-11, Caution dari Enmix dan Anderson .Paak di posisi ke-10, Human David Guetta featuring John Martin di posisi ke-9, My Body Isn't Ready dari Somber di posisi ke-8, Look at My Life dari Gracia Braff di posisi ke-7, The Kid LAROI dan Kehlani dengan Girls Remix Version di posisi ke-6, Mayoff dengan D-Rory di posisi ke-5, Is It Love dari Tyla di posisi ke-4, Aftertaste dari Robert dan Rejay di posisi ke-3, dan yang sedang kita dengarkan tamu pro 2 runner-up kita ya, ada Bluffin dari Joji dan The Kid LAROI di posisi ke-2. Dan selamat yang unggul edisi kali ini teman-teman. Selamat dulu buat para Bayman ya. Baby Monster dengan Sugar Honey Ice Tea melesat menuju puncak kita di posisi pertama, yang udah 7 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ketiga, dan sekarang menjadi juara kita untuk top 20 internasional edisi pekan ini.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 internasional.

Dan itu dia tahun produk rangkuman ataupun juga secara keseluruhan untuk top 20 internasional edisi pekan ini. Dan gimana lagu kamu? Apakah keluar? Apakah baru masuk? Atau melesat ke puncak? Atau malah turun drastis tahun produk 2? Yang pasti dukung terus lagu-lagu favorit kamu di request time kita siang, sore, dan malam tahun produk 2. Dan juga tentunya masih barang itu di produk FM untuk setiap top 20 internasionalnya. Tapi setelah ini bakal menuju ke music trainer dulu ya teman-teman. So, kita tuning terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu. See you in the next Top 20 International.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa dikenal, bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Fresh dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: Kan?
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang hampir sebentar lagi dosen. Jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Amin. Jadi amin, keseruannya amin. Kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen? Apa kurang?
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore, sore. Udah sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Tetap
0: selamat
2: siang.
0: Benar-benar.
2: Tapi pas selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan.
0: Ya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh bener.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari
1: terakhir.
2: Sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya. Terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir ya.
0: Cuma
2: karena susah banget ya untuk
1: udah bikin
2: doktor.
1: Tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: jadi karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya
0: udah
2: 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Udah. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini, Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke.
0: Oh,
2: nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu
1: Nika.
2: Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit
1: lomba
2: lah,
1: karaoke
2: juara
1: lagu Nika Ardila
2: ya,
1: gitu maksudnya.
2: Ya, Jabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi nggak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesaiin dulu sekolah, gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi, gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover, tapi lagu ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya.
0: Okay.
2: Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama
1: tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya. Muhasabah hati ini. Jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya, aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh, relate banget. Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya, mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di dreamlandnya Bali. Jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Pindah kiri, emang soal tanahnya tuh aku ketarik. Pernah main sama anakku dua, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam. Ini aku penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas. Jadi gak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan. Gak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anakku lagi. Ya Allah aku kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah tuh ada tali tambang. Aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja. Gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full. Atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu. Dari hatinya ya, lah betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis itu yang kayaknya jauh banget tuh, kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
1: Oke. Okay, yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Janganlah. Yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: dua kali.
0: Oke.
1: Jadi yang ketujuh yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya. Pengen
2: aku dengerin belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: dia
0: gitu.
2: Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi
0: merasa memiliki itu. Lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Gitu. Ya, itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis tuh nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang tentang benar. Cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke, oke, oke, oke, oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu nggak apa.
0: Iya.
2: Gue nangis loh, tapi gue. Gengsi lah ya, jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau?
2: Oh iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain
2: nggak? Jadi pas rekaman,
0: iya.
2: Itu super luar biasa. Kita ke Cibinong, terus pas rekaman itu satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah
1: apal.
2: Saking lamanya kali udah ya udah apal iya, udah iya, dalam ya udah oke udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga satu jam sih
1: satu jadi jam. 3 jam satu shift
2: satu hari jam. Launchingnya juga tiga
0: pakai
2: hemat apa ya
0: mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya
2: hemat waktu semua.
0: Hemat tenaga
2: efisien
0: gitu kan.
2: efisiensi
1: kan biasanya kalau satu lagu satu shift tiga lagu tiga shift kan 6 kali 3 nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu
2: sendiri gitu ya
1: jadi masih ada 3 jam kosong gitu
2: ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Ya. Pengkhianatan. Kayak semua orang ya. Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin 3-3-nya.
0: Oh iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
2: Apa tuh mas?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas, belum. Mas.
0: Aduh, belum
2: baru keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain Pak. Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh. Oh.
1: Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Ya, oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsumnya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya. Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Ya kan? Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak jadi apa-apa. Lama. Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, teman. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini ngeluarin single, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Terpaksa, semua dipublish straight semua, kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: ya,
2: dibuka.
1: Penjual lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya ini perlu dirubah, karena apa? Nanti ada waktu pencarian, itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
1: Susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya. Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu gak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Beliau kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke. Visual deh. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
0: Iya. Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Enggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya,
2: harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Hah? Yang nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke. Jadi
2: penasaran gitu
0: enggak? Oh bener, baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Hipdut,
0: benar. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Rain ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan

0: beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
1: Oh,
0: nah
1: iya,
0: jadi nanti tinggal beliau ini bilang, yuk kita kerja bareng, ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
1: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya, ya kolaborasinya.
0: Tunggu
1: ya,
0: tanggal mainnya.
1: Oke,
0: siap. Supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
1: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
1: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
1: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar. Hmm.
1: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio.
1: Mm-hmm.
2: Ya Mas Rio ini hebat ya.
1: Wis.
2: Punya
1: betul.
2: Beberapa teman yang ada di Nada Bumi, yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Mm-hmm. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga.
1: Okay.
2: Fast respon ya.
1: Fast respon ya. Oke. Okay. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey ini?
0: Udah mau ngobrol-ngobrol
2: dong,
0: sih.
2: Mau dong.
1: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
0: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
1: Talent-talent gitu
0: ya. Ya, by genre kan.
1: Oke. Kalau kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang cocok gitu. Dangdut. Pop.
2: Oh, enggak dong.
0: Pop galau dia.
1: Oh, galau.
0: Hidupnya galau terus.
1: Aduh.
2: Nah, selama enggak ada pasangan galau, Mas.
1: Iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
1: Oh iya.
2: Benar enggak, Mas? Iya.
1: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
1: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini pasti ya itu cocok sih, bagus lagunya.
1: Oke, cocok ya berarti.
2: Kemarin
1: ya.
2: Kemarin siapa Gema ya Mas?
0: Iya, yang salah satu artis Nada Bumi kan model-model kayak Gema kan,
2: Gema
0: Asmara.
2: Gema, ya.
0: Cocok sama dia juga.
2: Keren lagunya.
1: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
0: Iya,
1: siap. Ya mungkin. Yap, teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama penghafalan sih si pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari emosi dapat semua. Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain tuh terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul.
1: Apa nih?
0: Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya.
1: Kopi kan. Iya sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sang pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya ini Mas ya.
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya dia enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Benar.
1: Bisa nasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Ya semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke. Okay. Untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
0: Okay.
1: Asuransi 99,
0: dong. Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, kalau misalkan itu mau didengerin tadi triloginya,
1: ya. Sebenarnya ada di Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya Sun ya.
2: YouTube nanti musiknya ya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Greini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Tadi kita udah ikutin Music Appreneur ya, teman Pro 2 ya, di Pro 2 Jakarta. Sekarang balik sama Linda di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari. So, jangan kemana-mana. Tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi dan orang-orang di sekitar. Istilah kecerdasan emosional dipopulerkan oleh psikolog Amerika Daniel Goleman dalam bukunya tentang kecerdasan emosional. Saat ini, hal ini menjadi semakin penting dan sebagian besar perusahaan kini lebih memilih untuk memeriksa kecerdasan emosional kandidat sebelum meluncurkan surat penawaran. 90% dari orang-orang yang berkinerja terbaik di perusahaan manapun, kompetensi yang membedakan orang-orang yang berkinerja terbaik, pada kenyataannya adalah orang-orang dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Buku ini berbicara tentang pentingnya dan perlunya kecerdasan emosional, unsur-unsurnya, dan aspeknya. Kecerdasan emosional sebenarnya adalah tinjauan terhadap diri sendiri. Ini berbicara tentang mengenali perilaku dan mengendalikan emosi, terutama di tempat kerja. Ingat-ingatlah kapan terakhir kali marah atau berduka, lalu pikirkan bagaimana mengelola emosi tersebut. Gelombang amarah yang memaksa meledak atau hujan emosi yang membuat kita menangis. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana mengenali reaksi dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kita bisa mengendalikannya? Pada dasarnya, itulah yang kita sebut dengan kecerdasan emosional. Ada 5 unsur dasar kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan interpersonal. Masing-masing elemen ini telah dibahas secara luas dalam buku ini. Hal ini berfokus pada bagaimana memahami dan mengatur diri sendiri, menemukan kekuatan untuk fokus, dan kemajuan dalam hidup seseorang. Buku ini membantu kita memahami mekanisme kerja otak, proses kognitif, reaksi, emosi, dan banyak lagi. Buku ini juga membahas berbagai masalah emosional dan menawarkan cara untuk menangani dan memecahkan masalah kehidupan nyata. Yang terpenting, ini memungkinkan memahami emosi, memungkinkan beradaptasi secara sosial, menunjukkan kecerdasan emosional, dan mencegah masalah sebelum terjadi. Buku ini adalah panduan untuk menaklukkan puncak kesuksesan dan kejayaan. Ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan bagi semua orang yang ingin menemukan diri mereka sendiri dan menguasai seni kecerdasan emosional. Tidak peduli di mana posisi kita dalam hal kecerdasan emosional, selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Memang ada berbagai cara untuk mengatur diri sendiri, dimulai dengan keyakinan bahwa setiap masalah ada solusinya. Setelah selesai membaca buku ini, pastikan untuk mengikuti survei EQ untuk memahami status EQ kita saat ini. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang emosi dan reaksi diri sendiri yang membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang secara emosional. Hal ini akan membantu memperkuat kekuatan seseorang dan mengatasi kelemahan pribadi. Kecerdasan emosional sebenarnya adalah sebuah bentuk seni, dan menguasai karya ini berarti latihan terus-menerus untuk memperbaiki diri. Demikian esensi buku berjudul Kecerdasan Emosional, karya Daniel Goleman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Radio Anjar Masin, teman terbaik kamu. Waktu telah menunjukkan pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.

Broadway Ready Banjar Masin, teman terbaik kamu. Ya, gak kerasa banget ya nemenin sampai jam 19 malam ini. So thank you. Dan have a nice weekend teman Broadway ya. Setia terus dengan Broadway Ready Banjar Masin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi nih bersama Gaisa yang bakal nemenin kamu di malam hari ini dari jam 7 ini sampai jam 12 nanti nih. Nah, balik lagi di segmen Jaga Malam nih. Nah, hari ini kita bakal bahas nih, Pro 2 komenin katanya 78% pria itu tuh lebih seneng kalau misalkan diomelin pasangan di dan itu dianggap menjadi bentuk perhatian nih. Katanya sih seperti itu nih. Terus ada juga nih sebuah studi tahun 2024 nih oleh Relationship Insight Asia menemukan bahwa 78% pria merasa senang kalau atau bahkan lebih lega ketika pasangan mereka menegur atau memarahi mereka. Nah, kata responder-responder atau teguran tersebut itu dianggap menjadi tanda kepedulian, perhatian, dan kejujuran dalam hubungan nih. Fenomena ini juga dikaitkan dengan istilah domestic thrill syndrome, yaitu kondisi di mana teguran pasangan membuat seseorang menjadi diperhatikan sekaligus memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik. Nah, bagi teman Pro 2 gimana? Boleh ya langsung komen-komen di IG kita nih, teman Pro 2.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
5: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
4: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
5: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
4: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
5: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
4: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM Pro 2 Era di Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Masih barengan Geisha yang bakal temenin kalian nih. Tetap sama Geisha dengan Pro 2 komenin 78% pria itu justru seneng nih pas diomelin pasangan dan dijadikan jadi bentuk perhatian katanya. Terus kita bakal baca-baca komen yang ada di Instagram nih. Katanya yang pacarnya avoidant diketawain aja. Ya kak, katanya waduh. Terus ada juga yang balas yang gak punya pasangan emot apa ini? Emot alien. Terus dibalas lagi diomelin Coach Justin tuh kak katanya. Terus ada juga nih komen yang paling ini katanya, semoga istri gua gak baca makin menjadi-jadi tar, tak malah takut ya jadi omelin istri.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

92 FM Pro 2 RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Masih barengan guys saya, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada komen selanjutnya ada dari @pikufuk dia. Ada katanya tombol yang tim 22%. Terus ada juga yang ngebalas selanjutnya, gue sih 22%-nya. Nah, itu mewakili suara hati cowok-cowok yang masih sehat akal budi. Mana ada yang betah diomelin tiap hari kan. Daripada riset itu 78% itu pasti dicurigai dari responder yang isi survei buat ditandain pasangannya masing-masing nih. Terus ada juga nih yang komen tadi nih yang semoga istri gue gak baca makin jadi tadi. Terus ada juga di balasannya ada juga yang balas, hapus Bin, nanti tambah-tambah masalah di rumah katanya. Ada juga yang balas, Min, buruan hapus sebelum bini gue lihat. Momen ketika postingan Instagram ini bisa mengancam ketentraman rumah tangga ya teman-teman berdua. Buat suami-suami yang langsung kompak berdoa semoga postingan ini tidak ada lewat diekspor para istri-istrinya.

0: Mam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Boros amat nih nyemprotnya.
5: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
4: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
5: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
4: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
5: Maksudnya?
4: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
5: 3M plus? 5.550?
4: Duit, wae. Nuh dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
5: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
4: Kemana?
5: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Teman Pro 2 masih barengan guys ya, bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jangan kemana-mana ya, teman Pro 2 tetap sama guys aja nih. Nah selanjutnya nih, ada komenan selanjutnya nih. Abis itu ada juga yang diomelin karena beli mainan nih. Ini fiksi tipe cowok yang rela diomelin seminggu suntuk nih demi raket Gundam atau action figure atau Lego-Lego nih. Resiko diomelin ini dihitung masuk ke dalam biaya operasional hobi ya, BHO, BOH, kok BHO, kebalik guys ah. Nah, terus ada juga di selanjutnya katanya, aku yang diomelin atasan. Aduh kak, beda konsep kalau itu. Kalau itu, kalau diomelin pacar jadi bentuk perhatian. Kalau diomelin atasan dapat surat peringatan atau SP nih, jadi burn out ya teman berdua. Terus ada juga nih komen selanjutnya, fix adminnya cewek. Wah ini teori yang valid abad ini nih kayaknya. Pasti kan semacam ini tuh dicurigain keras buat dibuat oleh admin cewek, atau mengestimasikan aksi ngomel cowoknya itu menjadikan wujud kasih sayang nih teman-teman.

0: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

95,2 FM Pro 2 RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, jadi itu komen-komen ya, katanya juga nih rilisan survei ini dari 2024 yang dirilis oleh lembaga Relation Insight Asia nih. Penelitian ini juga dilibatkan sebanyak 1.500 responder dari kawasan Asia Tenggara ya, teman Pro 2. Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa 78% pria justru senang nih atau bahkan lega ketika diomelin oleh pasangannya, karena mereka menganggap omelan tersebut sebagai wujud nyata dari perhatian, kepedulian, serta kejujuran emosional dalam hubungan. Selain itu juga nih, 65% pria juga merasa lebih sadar diri dan terdorong untuk membenahi perilaku tersebut setelah dapat teguran. Sementara 22% tadi, orang yang tadi nih, pria tadi, lebih memilih untuk ditegur secara privat demi menjaga harga diri. Nah, buat teman Pro 2 bagaimana? Boleh banget komen-komen ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena habis ini ada hal-hal yang bakal lebih menarik yang bakal Gaisa sampaikan. Jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rid.co.id Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Yamin mengapresiasi aksi sosial salah satu hotel bintang yang membersihkan kawasan Museum Wasaka. Kegiatan pembersihan area pengkarangan dan bangunan ini dinilai sebagai bentuk kepedulian swasta dalam menjaga kelestarian situs sejarah kota. Langkah ini diharapkan mampu mengaspirasi pelaku usaha lain untuk ikut merawat fasilitas publik dan objek wisata sejarah di Banjarmasin.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi masih berikutnya dikutip dari rid.co.id Kota Banjarmasin. Petugas Satpol PP Kota Banjarmasin menemukan seseorang lansia bernama Murjani, 65 tahun, yang hidup menahun seorang diri di los kosong lantai 2 daerah parkiran Pasar Sementara Antasari. Penemuan warga Jalan Cempaka Putih ini menjadi secara tidak sengaja saat petugas melakukan penertiban dan pembongkaran kios pasar yang sudah tidak terpakai. Pihak berwenang kemudian mengevakuasi lansia tersebut karena kondisi tempat tinggalnya sudah sangat tidak layak.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rni.co.id Kota Banjarmasin. Pangkalan TNI AU Samsudin Nor menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Acara ini berlangsung di Rumah Sakit TNI AU Samsudin Nor pada Sabtu 1 Agustus 2006. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 Radio Banyumasin, teman terbaik kamu. Ini masuk, kita langsung masuk ke segmen musik live chat lokal ya, teman Pro 2. Ada info pertama nih, katanya musik live chat lokal ini, aku jelasin dulu ya. Musik live chat lokal ini tuh program musik kreatif dengan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk memilih list lagu mana aja yang mereka suka nih. Nah, aku bakal ini nih akan menyampaikan beberapa berita dari lokal nih. Katanya kabar terbaru dari dua musik ini, ada trio musik humoris nih, NPD kembali lagi menyapa pendengarnya lewat single terbaru mereka yang berjenre pop komedi nih, setelah sukses mencari perhatian publik lewat lagu Sempurnanya Aku. Nah, dan I Love You But You'll Lebih Love Me. Ini Mario Kaisar sama Niki Putra dan Kak Kevni resmi melepas karya ketiga mereka, yaitu judulnya adalah Lupain Aku Please. Waduh, super NPD final boss ya mereka ini. Mereka sangat amat masih konsisten dengan identitasnya yang santai, catchy, dan penuh rasa percaya diri. Lagu ini juga menyajikan di sudut pandang cerita yang unik namun relatable banget nih bagi anak muda nih ya. Lupain Aku Please ya. Sangat amat NPD ya teman-teman. Habis ini kita bakal lanjut lagi ke bahas lagu ini ya teman-teman. Jadi kemana-mana.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Maaf teman Pro 2 kayak rada-rada mengagetkan. Maaf ya, gak bermaksud untuk mengagetkan nih teman Pro 2. Ini kita bakal tetap lanjutin pembahasan kali ini ya, yaitu adalah pembahasan tentang lagu Lupain Aku Please. Nah ternyata lagu ini tuh menyisahkan tentang perjalanan seorang pria yang dulunya pernah memperjuangkan cinta namun berujung penolakan. Cinta namun dijadikan penolakan nih. Nah uniknya ketika waktu berlalu dan si pria sudah berhasil melanjutkan hidupnya nih, yang pihak yang dulu menolaknya justru kembali lagi mencari nih. Wah ini cewek-cewek bingung nih, lebih tepat ya. Pesan utama lagu ini juga tuh terangkum jelas dalam potongan liriknya, itu adalah liriknya yang jenaka ya, adalah oh sorry akunya move on, kamunya gamon. Asik, ini super duper NPD, tapi NPD-nya memang terrealisasikan gitu, karena si ceweknya yang balik lagi ke cowoknya nih. Meski dikemas dengan gaya humor juga nih, khas konten TikToker yang menghibur, lagu ini dinilai menyentuh realita nih teman Pro 2, katanya seperti itu. Di hubungan yang masa kini tentang dinamika dua orang di mana satu pihak sudah selesai dengan masa lalu, sementara pihak lainnya belum bisa lepas dari kenangan. Lagu NPD judulnya Lupain Aku Please ini sudah bisa didengarkan nih lewat platform musik digital manapun dan di media sosial. Jadi buat teman-teman kalau mendengar boleh banget ya teman Pro 2

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih, kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RI di Banyumasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, setelah ada NPD nih yang baru aja rilis singlenya nih ya. Selanjutnya ada juga nih yang baru banget terilis deh. Setelah lagu Rollerbait, pasti kalian tahu yang Rollerbait. Nah, itu adalah Nona nih yang resmi rilis single baru, yaitu namanya Hong. Kabar segera ini tuh dari Belantika Musik Indonesia yang setelah sukses mengajak semua orang bernostalgia nih lewat lagu Rollerblade-nya, grup Nona juga kembali hadir membawa kejutan unik lewat lagu judulnya Hong nih. Tak tanggung-tanggung nih, Nona juga langsung mengusung konsep visual yang sangat amat dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia nih. Nah, bagi pro dua yang kepo-kepo, tetap itu ya, abis ini bakal aku kuntik lepas banget tentang Nona lagu Hong terbarunya ini.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
0: jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini masih sama guys ya, teman Pro 2. Setelah tadi kita ngebahas lagunya NPD, selanjutnya aku udah tadi udah bilang Nona ini baru rilis single terbaru yang judulnya Hong. Nah, bakal kita klik-klik lagi nih. Katanya nih tanggung-tanggung nih Nona langsung mengusung nih konsep visualnya dengan yang sangat dekat sama keseharian masyarakat Indonesia, yakni dengan deretan angkot berwarna-warni lengkap dengan plat nomor khususnya yang bertuliskan Nona nih. Lucu banget ya. Dan menariknya lagi nih, katanya teman Pro 2, teaser lagu ini juga menyisipkan sentuhan lagu nostalgia berupa remix bunyi klakson ya, khas dari fenomena Om Telolet Om yang sempat viral di dunia pada tahun 2016, pada 10 tahun lalu, dan dibangkitkan lagi dengan Nona ini ya teman Pro 2. Lagu bertempo energik ini dikemas dengan balutan musik pop modern, di mana penyanyi sekaligus penulis lagu yaitu Septeni Putri juga ikut terlibat dalam penulisan liriknya lewat perpaduan koreografi yang lincah banget dan konsep yang super duper segar. Nona juga kembali membuktikan nih, katanya konsistensi mereka dalam meningkatkan elemen budaya pop lokal ke tingkat yang lebih modern nih. Single Hong ini juga sudah bisa dinikmati ya, sama seperti lagu NPD ini udah bisa dinikmati di platform musik digital mulai hari ini nih teman Pro 2. Jadi buat kalian nih para Dodo fans Dodo, langsung aja dengerin lagu-lagu Nona ini yang baru rilis. Nah, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Habis ini kita bakal bahas komunitas yang seru-seru abis.

95,2 FM Pro 2 RR Banyumasin, teman terbaik kamu. Masih barengan Geisa ya, teman Pro 2. Maaf, kayaknya nih suaraku lumayan kedengeran rada sakit ya. Memang teman Pro 2 di kondisi yang saat ini yang tidak baik-baik saja. Kadang-kadang hujan ya, walaupun hujannya sebentar-sebentar saja di teman Pro 2, tapi hujan terus panas banget sampai bisa menyentuh 40 derajat ya. Akhir-akhir ini hampir gitu, 38 sampai 40. Jadi kalian tuh perlu istirahat yang banyak, minum air putih nih supaya terhidrasi, dan juga jangan lupa pakai jaket atau sunscreennya supaya enggak sakit nih kayak Geisa sekarang dan teman-teman di sekitar Geisa sekarang. Nah, selanjutnya nih teman berdua, by the way, anyways, best way, asik, kita bakalan kulik tuntas nih beberapa komunitas yang seru yang bisa kalian ikuti nih di Banjarmasin ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap keep stay tune di Pro 2 Banjarmasin.

0: Waktu saat nanti akan pahami.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Langsung aja kita buka di informasi pertama di segmen Community Talk pada malam hari ini teman Pro 2. Datang dari pergerakan anak muda Banua lagi nih yang getol menguasai ekosistem teknologi di masa depan nih. Nah, teman Pro 2, di zaman sekarang nih melek teknologi itu bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi udah jadi kebutuhan yang krusial ya teman Pro 2. Biar kita tuh nggak gampang kegilas sama zaman lah ya. Nah, buat anak-anak muda yang lagi pengen belajar teknologi tingkat dewa langsung dari sumbernya nih, kalian wajib banget kenalan dan gabung bareng komunitas Google Developer, Allahu Akbar, Developer, Google Developer, Student Clubs nih, atau enggak GDCC nih. Nah, komunitas ini dibentuk dibentukkan raksasa teknologi Google ini hits banget karena menjadi wadah belajar bagi para mahasiswa yang punya ketertarikan tinggi di dunia perprograman dan menjadi inovasi digital. Dan kerennya lagi nih, komunitas ini tuh punya chapter atau cabang lokal yang aktif banget di kampus kebanggaan kita nih, warga Banua nih, yaitu adalah GDCC ULM alias Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini kalian bakal diajak untuk menambah dan menguasai hard skill nih ya, yang dicari di masa depan nantinya di industri kerja yang banyak banget bakal dicari. Mulai dari belajar dari program perprograman, pengembangan aplikasi mobile dan web, sampai mengulik kecerdasan buatan alias artificial intelligence atau AI dengan menggunakan ekosistem teknologi canggih miliknya Google nih. Nggak cuma fokus urusan baris-baris kode aja atau coding nih yang bikin pusing, GDCC ini juga bakalan ditempa soft skillnya teman-teman. Kalian bakal dilatih cara kerja sama tim yang solid, berkomunikasi yang baik, hingga mengasah kemampuan pemecahan masalah teman-teman Pro 2 atau yang bisa disebut tuh problem solving gitu. Nah, mulai dari proyek-proyek teknologi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar nih teman Pro 2. Keren banget ya komunitas satu ini.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time, tip!

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro2 Banjarmasin.
2: Pro2 jaga malam. Jangan galau, malam.

95,2 FM Pro 2 Era di Banyumasin, teman terbaik kamu nih, teman dulu masih sama aku guys ya, teman Pro 2 di segmen Pro 2 komenin pada malam hari ini nih teman Pro 2. Berita kedua nih teman Pro 2, kita bakal ngebahas wadah pertumbuhannya para talenta digital kebanggaan Banua yang hobi banget nih update ilmu makin berkelas nih teman Pro 2. Ada tadi Nah, setelah tadi ada GDC ya teman Pro 2 yang aktif di kampus, ada satu ekosistem belajar digital raksasa di Indonesia yang jaringan kuat banget menyentuh anak muda daerah, yaitu Dunia Komunitas Decoding nih teman Pro 2. Buat kalian yang pengen banget jadi ahli data atau developer, kok aku sangat amat belibet ya pada malam hari ini ya? Mungkin karena hidungku yang sangat amat sakit gitu ya, jadi buat teman Pro 2 jangan sakit-sakit ya. Nah, nama decoding ini juga, ini dijamin udah gak asing banget di telinga teman-teman ya, karena mereka adalah platform pembelajaran teknologi terakreditas resmi yang punya standar global nih. Nah, keren banget ya teman Pro 2. Aspek penguatan ini juga bakal kalian dapetin nih kalau kalian nimbrung di dunia komunitas decoding ini beneran paling juara sih, kayak keren banget gitu teman Pro 2. Kalian juga gak diajak buat babat hard skill aja seperti coding, data science, hingga analisis data tingkat lanjutan, tapi kalian juga bakal digembleng habis-habisan dengan soft skill-nya nih teman Pro 2. Salah satu poin utama yang ditanamkan di komunitas ini adalah melatih belajar yang tinggi. Soalnya dunia teknologi itu memang lagi berputar ugal-ugalan secepat-cepatnya ya teman Pro 2. Jadi kalian dituntut banget nih untuk punya mental yang pembelajarannya sepanjang hayat, biar ilmu kalian tuh enggak cepat kadaluarsa. Sebenarnya ilmu enggak cepat kok, enggak bisa kadaluarsa, tapi kalau enggak diasah terus-menerus kan enggak bakal hilang gitu. Kita bakal lupa. Jadi bisa banget nih ikutin komunitas yang aku sebutin tadi.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Setelah tadi kita udah bahas dua komunitas tentang percoding-codingan, tentang komunitas pencetak teknologi ini. Sekarang saatnya kita geser ke komunitas yang fokus menentang mental keterampilan kalian. Itu ada Novo Club by Paragon Crop nih. By Paragon Crop, komunitas mahasiswa yang diinisiasikan langsung oleh raksasa kosmetik tanah air nih, di bawah Hits Wardah, Kaf dan lain-lain. Ini beneran ramai banget diperbincangkan di media sosial karena program yang berkelas dunia nih. Aspek penguatan yang bakal kalian dapetin di Novo Club ini bener-bener juara nih teman-teman. Di sana kalian bakal digambar habis-habisan untuk menguasai soft skill esensial masa kini, seperti cara melahirkan inovasi kreatif, mengasah jiwa kepemimpinan, leadership, hingga menanamkan pola pikir untuk terus bertumbuh alias

romance set. Gak cuma itu juga, kalian juga bakal dibekali sama hard skill seputar persiapan karir dan dunia korporat yang matang nih, langsung dari para praktisi ahli nih teman pro 2. Nih, ini keren banget ya teman pro. Kabar gembiranya juga nih, kalian langsung yang kuliah di Banjarmasin tuh punya kesempatan juga sama besarnya buat ikut gabung nih. Komunitas ini tuh rutin membuka pendaftaran serentak secara nasional setiap tahunnya untuk menjaring mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk kampus-kampus lokal di Banjarmasin ya. Bergabung ke Novo ini juga bakal membuka gerbang kalian nih, gerbang relasi, terus ilmu-ilmu yang luas banget dari berlintas profesi. Sekali itu jadi portofolio yang gokil banget buat mempercantik CV-CV kalian nih ya teman pro 2.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Gaisa ya. Pada malam hari ini nih kita sudah membedah banyak perkumpulan anak-anak muda para untuk di masa depan yang mempunyai karir. Nah, setelah tadi kita udah puas membahas komunitas yang pencetak jagoan teknologi, sekarang nih kita saatnya untuk berpisah ya teman Pro 2 dari ini, karena tadi kita udah beberapa kali udah menyebutkan ya komunitas-komunitas yang seru abis. Ada tiga informasi yang tadi Gaisa udah sampaikan ya teman Pro 2 ya, teman Pro 2. Gak kerasa kebersamaan kita di segmen Pro 2 Community Talk terpaksa harus aku akhiri sampai sini dulu teman Pro 2. Basic banyak untuk Pro 2 yang udah antusias dengerin, tapi tenang aja, jangan sampai bergeser ke frekuensi lain ya, karena setelah ini kita bakal ada keseruan berlanjut nih dari segmen yang paling interaktif dan paling kalian nanti-nanti ini biasanya, apalagi kalau bukan request time ya, aku bakal nemenin kalian dan menyapa langsung nih di lewat TikTok kita di @RRI_Pro2Banjarmasin. Langsung aja follow ya TikToknya dan bergabung di komen live yang udah, nah abis ini kita aku buka ya, aku tunggu kehadiran kalian semua di situ di malam minggu ini. Temenin aku ya teman Pro 2, jadi kemana ya, tetap di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
3: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
2: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
3: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Astaga, bercanda di hari ini, di malam minggu ini ya teman Pro 2, membuka request time di TikTok nih teman Pro 2. Astaga, bercanda di malam minggu. Oh my god. Selanjutnya nih ada lampu kuningnya Juicy Lucy nih teman Pro 2 yang di request sama Zven. Terus ada juga rahasia hati Nizi yang di request sama Seria selalu nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau request-request boleh langsung ke live TikTok kita ya. By the way, aku bakal ngeduluin yang request di TikTok nih daripada di WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang di WhatsApp, tunggu sebentar ya. Aku akan rada lambat untuk membalasnya. Tapi kalau kalian mau langsung aku balas, silakan langsung ke TikTok kita. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ada komen nih dari Toms, katanya jam segini enaknya makan berat, nyemil, ngopi atau apa. Lah, aku tadi by the way baru aja nih makan makanan yang ada di depan RRI nih, teman Pro 2, yaitu adalah nasi daun jeruknya pakai apa itu namanya? Pakai kulit ayam, enak banget. Itu berekomendasi banget jajanan-jajanan di depan RRI. Terus juga tadi ada Bang Herman yang beliin aku kopi nih hari ini. Nah, jadi kita lanjut aja nih di request time kali ini. Ada requestannya Dea nih, sama siapa nih request? Starifav nih yang request di ujung minggunya Mesahira. Mereka dari ini May Reckless nih, teman Pro 2. Dan ada juga Dannya Sela on 7 yang di request sama Tams. Terima kasih Tams sudah give me a rose. Langsung aja kita puterin ya, teman Pro 2.

5,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestan dari WhatsApp ya. Ada Lara Purnamasari sama Nanang nih. Lara Purnamasari yang request Sweet Disposition dari The Temper Trap sama Penjaga Hatinya. Ari Lasso nih yang di request sama Nanang. Jadi langsung aja kita puterin ya teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada gangguan teknis sedikit ya teman Pro 2. I'm so sorry. Selanjutnya nih ada yang request malam mingguku nih yang

95,2 FM Pro 2 Area di Banyumasin, teman terbaik kamu. Dan terputerin tadi lagunya Pura-Pura Liodra ya. Selanjutnya ada lagunya Tutur Batin Yural Yunita nih, yang di request sama Laras Puspitasari nih. Sama juga ada requestannya Bul nih, yaitu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Tiki. Langsung aja kita puterin ya teman Pro 2 lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih. Thank you ya kak udah diputarkan. Semoga kakak dapat kekasih yang baik, pengertian. Amin. Semoga kita semua dapat kekasih yang baik, pengertian dan setia. Amin amin ya robbal alamin, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada juga requestannya Mas Komen, yaitu request lagu Semenjak Ada Dirimu, yang itu Hi-Fi dari Hi-Fi ya teman Pro 2. Terus ada juga Haha nih teman Pro 2, requestan terakhir di WhatsApp kita karena udah full request ya teman Pro 2. Nah, ini requestan Haha, ini di request dari berbinarnya Pro 2 nih. Jadi langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, lagu terakhir menutup malam minggu kita ini yang di request sama siapa ya? Lagu Hacu ini di request sama Smile, emoticon smile, atau di @_mil4_6 nih. Nah, ini lagu terakhir penutup malam minggu ini, dan ini adalah segmen terakhir bareng aku, Gaisa. Tapi selama sejam ke depan aku tetap bakal temenin kalian kok. Tapi ini penutup segmen request kali ini. Jadi kemana-mana teman-teman, berdua tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir yang banyak terjadi saat musim hujan berlangsung telah memberikan dampak yang cukup serius bagi kehidupan masyarakat. Dan penting bagi kita untuk menerapkan sikap waspada dengan mencegah bakteri atau kuman yang membuat kita sakit. Ada beberapa cara mencegah penyakit pasca banjir yang perlu untuk dilakukan. Di antaranya adalah, yang pertama, cuci kaki dan tangan yang terkena genangan banjir menggunakan air bersih dan sabun agar kuman penyebab gatal-gatal bisa mati. Yang kedua, upayakan agar tubuh atau kulit tidak terkena genangan banjir dalam waktu yang lama, terutama pada bagian kulit yang memiliki luka karena akan bisa menyebabkan infeksi pada kulit serta tubuh. Yang ketiga, bagi masyarakat yang terdampak banjir, usahakan untuk bisa menggunakan pakaian yang lengkap seperti sepatu dengan sol keras dan sarung tangan. Yang keempat, tidak membiarkan anak-anak memanfaatkan musibah banjir menjadi area bermain. Hal ini dikarenakan genangan banjir bukanlah air bersih dan tidak baik untuk kesehatan anak. Yang terakhir, apabila merasa gatal, gunakan obat antiseptik. Dengan menerapkan cara mencegah penyakit pasca banjir, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat, sehingga meminimalisir potensi terserang penyakit saat banjir melanda, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: balas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kamu, teman Pro 2. Hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 dari Program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: masih bersama Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina. Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Di Prada FM, teman-teman yang mau tanggung Prada, sekarang saatnya info Prada untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RE.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Kualitas pelayanan publik pemerintah kota Banjarbaru kembali mendapat perhatian dari tingkat nasional. Kali ini Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mall Pelayanan Publik kota Banjarbaru Sabtu 1 Agustus 2026 untuk melihat secara langsung implementasi pelayanan publik terpadu, khususnya layanan dari sektor kepolisian yang terintegrasi dalam satu kawasan pelayanan.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari RE.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kalimantan Selatan kembali mendapat peran strategis dalam agenda ketahanan pangan nasional. Provinsi ini ditetapkan sebagai salah satu dari 4 wilayah prioritas dalam program nasional kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional yang digagas pemerintah pusat.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RE.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kalimantan Selatan kembali Informasi barunya tentang Pro 2 dikutip dari RE.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada para pemenang lomba hari kesatuan gerak PKK ke-54 tahun 2026, yang mana hal ini sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan dedikasi kader dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga di daerah. Demikian untuk info Pro 2 edisi kali ini.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Tas keren nih.
3: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
3: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Dua, selamat pagi dan semangat pagi di sepatu selamat pagi tahun produk edisi pagi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Dan barang Edo di edisi pagi hari ini menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti tahun produk dengan updatean terbaru, tentunya khususnya untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health, love maupun juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. So happy weekend tahun produk, ditemenin bareng sama Produk FM.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terkenal.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Di Prado FM, teman-teman yang bertemu Prado ya, masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Kebiasaan yang diam-diam merusak hati ternyata bisa berasal dari aktivitas sehari-hari yang sering dianggap sepele ya teman-teman Prado. Dan kalau terus dilakukan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan risiko penyakit hati, mulai dari perlemakan hati hingga sirosis. Nah, padahal hati merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti ya untuk menyaring racun, membantu proses metabolisme, mengubah makanan menjadi energi, serta menyimpan berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Dan dengan menilai dan menghindari kebiasaan yang diam-diam merusak hati teman-teman Pradua, kita bisa membantu menjaga fungsi organ ini tetap optimal dan menurunkan risiko berbagai penyakit hati di kemudian hari ya teman-teman. Yang pertama adalah pola makan yang kurang sehat. Makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan olahan ini bisa meningkatkan risiko perlemakan hati, terutama kalau disertai kelebihan berat badan atau diabetes tipe 2 ya, tanggung pro 2. Dan kondisi ini juga dapat berkembang menjadi gangguan hati yang lebih serius kalau tidak dikendalikan.

0: Intermezzo.
1: Dok, lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
0: Intermezzo.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang bales chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prodo FM, teman-teman yang kamu tahu Prodo masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Masih ngobrolin beberapa kebiasaan yang ternyata diam-diam merusak kesehatan hati yang perlu kita hindari ya. Selain pola makan yang kurang sehat, mengonsumsi obat atau suplemen sembarangan nih teman-teman Prodo. Penggunaan obat, suplemen maupun produk herbal tanpa mengikuti dosis yang dianjurkan ini bisa membebani kerja hati. Beberapa jenis obat bahkan dapat menyebabkan kerusakan hati apabila dikonsumsi secara berlebihan atau dalam jangka panjang tanpa pengawasan tenaga medis ya Tom Pro 2. Dan juga selain itu, selain mengonsumsi obat atau suplemen sembarangan, kurang bergerak juga ya, gaya hidup yang minim aktivitas fisik nih meningkatkan risiko obesitas yang resistensi insulin dan juga dimunculkan juga. Nah, dua faktor yang berkaitan erat dengan penyakit hati berlemak, berolahraga secara rutin membantu menjaga metabolisme dan mengurangi penumpukan.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Ya kalau kurang bergerak dan berdua jadi salah satu kebiasaan yang diam-diam merusak kesehatan hati yang perlu kita hindari. Juga jangan lupa untuk terus medical check up ya, jangan sampai mengabaikan pemeriksaan kesehatan. Nah, banyak penyakit hati yang tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, karena itu pemeriksaan kesehatan secara berkala termasuk tes fungsi hati bila diperlukan menjadi langkah penting untuk mendeteksi gangguan lebih dini ya, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terhindar dari beberapa kesalahan-kesalahan yang bisa merusak kesehatan hati, teman Pro 2. Dan menjaga kesehatan hati ini bisa dimulai dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, dan juga menggunakan obat sesuai anjuran ya, teman Pro 2. Selain itu, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama kalau memiliki faktor risiko penyakit hati.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood.

Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Intermezzo.
1: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
0: Intermezzo.
3: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata. Jangan tersesat di standar dunia maya.

di Brada FM, teman-teman pegang tombol Brada Keep Tuning, karena selain aku bakal ada beberapa info lokal terbaru ya teman-teman. Semoga kita juga terhindar dari kebiasaan-kebiasaan yang diam-diam merusak kesehatan hati yang perlu dihindari juga, setelah tadi aku share ke kamu ya teman-teman Brada. Sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di Brada FM.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
4: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Di Prado FM untuk berbagai macam tahun Prado 2 masih berada di Dispada untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk beberapa info lokal terbaru, salah satunya dari kejuaraan menembak Wali Kota Cup tahun 2026 yang resmi digelar di lapangan tembak Pemprov Perbakin Kalimantan Selatan, Banjarmasin pada Sabtu kemarin ya. Kejuaraan yang menjadi rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin ini dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihram Muftezar, mewakili Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Sebanyak 54 atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus mempererat silaturahmi antar pegiat olahraga menembak. Turut hadir juga dalam pembukaan kejuaraan Ketua Panitia Pelaksana Supriyanto, Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Kepala Bidang Olahraga di Disporat Parapar, serta jajaran terkait lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan dukungan bersama terhadap pembinaan olahraga prestasi di Kota Banjarmasin. Dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengatakan pemerintah kota mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan ini sebagai bagian dari upaya mendorong lahirnya atlet-atlet menembak yang berprestasi ya. Menurutnya juga cabang olahraga menembak memiliki karakter yang berbeda dengan menuntut kemampuan teknik dan mental yang tinggi.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masyarakat.

0: intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.
3: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
4: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
3: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
4: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
3: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
4: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
3: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.

Di Brand FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih berada di Spada untuk edisi update info lokal terbaru kali ini ya. Salah satunya kali ini dari Kota Banjarbaru. Untuk kualitas pelayanan publik, pemerintah Kota Banjarbaru kembali mendapat perhatian nih dari tingkat nasional ya. Dan kali ini juga Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mall Pelayanan Publik Kota Banjarbaru Sabtu 1 Agustus kemarin untuk melihat secara langsung implementasi pelayanan publik terpadu, khususnya layanan dari sektor kepolisian yang terintegrasi dalam satu kawasan pelayanan ya. Rombongan yang dipimpin Habib Abu Bakar Al-Habsyi meninjau berbagai layanan yang tersedia di MPP sekaligus berdialog dengan pengelola guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, cepat, dan juga mudah diakses. Kunjungan ini semakin mengukuhkan posisi MPP Banjarbaru sebagai salah satu model pelayanan publik yang diperhitungkan secara nasional ya, karena sebelumnya Kota Banjarbaru juga berhasil meraih predikat sangat baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026. Dan capaian ini juga mengantarkan Banjarbaru menempati peringkat ke-25 dari 93 pemerintah kota di Indonesia, yang menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, dan juga berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dan dikatakan juga tahun periode 2 Banjarbaru terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui layanan yang semakin lengkap dalam satu lokasi ya tahun periode 2.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan untuk daerah tanah laut bakal berawan untuk hari ini. Dan selain itu, daerah Kota Baru, Banjar, Barito, Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjar Baru diprediksi untuk hari ini bakal cerah. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: 2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
7: Kamu masih bersama Pro 2.

di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado yang masih berangkat di Spad untuk edisi pagi hari ini kita nih, karena setelah ini aku bakal sharing beberapa hal menarik sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu juga teman-teman Prado. Masih menemani special weekend kita bareng sama Edo di Prado FM sampai jam 10 pagi nanti ya. Happy weekend teman-teman, dan juga keep tuning di 95.5 FM, teman terbaik kamu. Selamat menikmati liburnya teman Prado, libur terakhir ya, karena besok kita kembali lagi masuk ke hari Senin produktif. Jadi selamat bersenang-senang dulu di pekan terakhir kamu untuk minggu ini.